Yo que ya anda can en dos años, Sara intara la estructura sano. La yocura ran saña en un San Pedro, Cuitlapaña, Cuillaña, Mili y Ciento, Unishikoshi, Unicuillaque, y anda tunta can en dos mundos, ya que viví, sí. Y hasta que vi Sara, la padre, domingo, yo, ra, ya, sina, sin que hay una na. Obispo na iyo nya Acapulco na kakuna san ya chinyu nura nya kishira nya nyun sabi yo nya skandu ura nya tashira catecismo dan na tayo na sabi tiempo nya tashara yora ina na shika shaba kuna na yubita yo nya shaa nya ke na kubi yora kwa na chinyu sabi tabata kura washi kistishi na washi nya ku kwa yuwa uruka washi nya kaken tiso nya ana nya kwa nara taga nya shatura sutu yoba nya nyun San Pedro yo Taki bisa tu kurara rasu tu yora nyanyu yora tu kundina na tayo na favi na denyu yora ba nindi kiman ni nara ni kung tashinti na tu kundi nyanya kung ninyo ora tashina veenda ara tashina kya yu tashina nyashishira chikufi ni natin sha inta sutu nyu na kachina ara ni rasu tu yora sharara kwe na kacho Nyakura la sutura vi, ni na ko nyakushira vi. Ande kuku vi, numi ni kubi nyakushira na kachiyo chindi kun. Shara randi kun, di kan yoshira te kun tina na tayo na sabi ba. Di kun, kuara randi kun dura no vitu, ande kun dura no nyu uwa shina. Da tunra shiba na, da kuzitu kera. Nya velo, nya tashitu kuna darara, nya inda. Nya ve, ikia baku nya chinya kake nya dena tawa yo. Taba kachitu kuna shin, nya ve uru, kachitu kuna chin. Nangya yuba ke kubi be na tayo nanya ya chira. Ara ya be ka kata shina da wara. Ara ika ke ya nung. Sa tu mira ya kutu wara. Datura tu favi tu kochi ina tu fage datura ra. Nya nyu yora kuntani wa na tu fachi tu favi ke datuna ra. Nina na tayo yora fa na anara ya kuntani ra ra ya kake wa kan datura shina wa kuntani tuku na nungura. Raya kake tekunti nya cinyo nya isyara yora nya sanara na nya kuci se ebana sanara na nya yana nya sukwana ya katesismo nya yana ko na nya yana nya ku nya ku nya primera komunion nya konfirmasyon cinti kunti nya yora shini na nya kacina Nirarakana Jesucristo Shira Shini Narachi Ara Nyakuya Nyamili y Ciento Unishikoshi Inyukuya Randia Unikuya Nyasha Dashara Nyaminyu Favi Irara Takayanun Shakunda Niranjaya Kumani Nuna Tayo Jinya Yachira Dishiyoni Soko Di Iyoni Komi Villanu Naraya Kake Rayora Lindaka Niranya Aya Shaminyu Favio Nyakakeya da kanin du sara chi indara futura ya vigura sara sabana futu kutukura ni iyo bana kwana ingañura shina sanana na yuvi shina ngechitana shina rantu ba anyuna shina chi tachinyu kwa bana kwana kachina rara futu yora ra kya yuni yuvi kura ya take ne shikara sanara te kuntina na tayo Nya nge chinyu ke waga sana nge chinyu ke nya kubi ga sana ra. Kuditu ke ra sana atura na andi sa ke nya ka sana nya tukana na shumba ka situkuna da kani na. Nung da kani du sa a ra sutu yo shinto shinto kundi nya yoku chinyu wali nya ni yo na savira. Nya ka ke yo gen da kani du lo sa ara ra. Inga tukubu sa sa tukundu da kani tukundu inga ka parte sa a.